Yomati sabalun mati tantu kanyalan kakito lalui tantu kalawi kakito lanangi kubal kuli ili laisi supayo nadapi bijo lakawi Allah ladudu adi rastu.